lagi. Tapi pernah enggak? Seorang suami itu lagi makan sama ibu bubur ayam, dia mikir, saya pikir-pikir 17 tahun ya saya traktir kamu. Enggak ada. Enggak ada, Bu. Sampai ibu ngaji pun, saya enggak menafikan suami semuanya baik, tapi enggak semuanya suami itu kayak Fir'aun. Mobil yang ibu pakai, siapa yang membelikan? Bensinnya, etolnya. Belum lagi kalau ban bocor, siapa yang ibu telepon? Dia di kantor. Bang, gimana sih ini bannya bocor? Yang disalahin suami, padahal yang pakai istri. Kita coba realistis supaya kita paham. Caranya untuk menangkal radiasi pemikiran itu penting sekali. Makanya maaf, perempuan memang dapat warisan setengah. Tapi untuk dia, laki-laki itu dapat warisan satu, tapi dibagi. Perempuan dapat warisan, misalkan laki-lakinya 1 miliar, perempuan dapat berapa? 500 juta, tapi kan miliknya dia sendiri, Bu. Tidak ada kewajiban membelikan mobil listrik untuk suami. Tidak ada kewajiban dia untuk ngasih apapun kepada suami. Tidak ada sama sekali. Misalkan ada seorang istri dapat 500 juta, suaminya deket. Habis dapat warisan, Mama. Iya. Pinjam ya. 250 juta. Terus istrinya menjawab, maaf Bang, gak ada pinjaman untukmu. Secara fikih salah atau tidak salah? Secara fikih istrinya berdosa atau enggak? Enggak. Cuma kebangetan. Tapi secara fikih enggak salah. Kalau laki-laki dapat 1 miliar, istrinya minta sebagai bentuk nafkah, suaminya enggak ngasih. Salah atau tidak? Salah. Serempak banget. Ini istri macam apa ini? Itu yang menjadikan kita paham. Itulah ilmu. Ngasih kita furqan. Ngasih kita furqan. Kalau ibu sering scrolling dan ibu ya dapatkan itu di TikTok dan Instagram dan itu menjadi acuan petunjuk kita, berbahaya, Bu. Masih ingat nggak dulu saya memberikan contoh? Berapa banyak perempuan yang asalnya tenang gara-gara postingan itu menjadi tidak tenang. Suamimu kalau pendiam, ada 5 kemungkinan. Nomor 5 yang paling parah. Di scrolling semua nomor 5 langsung. Artinya suaminya yang asalnya pendiam dan sudah nikah selama 15 tahun baik-baik saja, menjadi orang yang akhirnya disudonin. Padahal suaminya pendiam itu karena banyak latar belakangnya. Karena dia kuliahnya teknik mesin. Lalu ketika bekerja diterimanya di Bukaka, di rekayasa yang berhadapan dengan mesin-mesin besar. Sampai pulang ke rumah capek, Bu. Dia berhadapan mesin yang gak bisa paham dengan dirinya. Lalu akhirnya gara-gara postingan itu menjadikan kita akhirnya ragu dengan apa yang kita miliki tentang suami kita. Itulah bahayanya. Makanya Nabi sudah mengingatkan tentang zaman konten. Apa yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim? Inna minal bayani lasihrun. Ingat ya, sebagian dari narasi itu sihir. Kenapa kok Nabi menyerupakan sebuah narasi itu sihir? Karena mengubah yang benar menjadi salah dan mengubah yang salah menjadi benar. Contoh kita lihat kejadian kemarin. Maaf, saya tidak membenarkan perilaku semena-mena, tidak membenarkan perilaku yang salah dari seorang anggota DPR dan pemerintah ya. Tapi yang saya sorot itu narasi itu sangat berbahaya. Orang joget bukan karena kenaikan gaji, tapi joget karena ada suara musiknya. Tapi di framingnya itu yang salah. Saya juga tidak setuju kalau ada anggota DPR itu tidak punya sensitivitas terhadap rakyat. Itu clear, kita nggak boleh kayak gitu. Tapi framing itu bahaya sekali. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah sibuknya kita dengan ilmu. Ilmu itu ngasih kepada ibu furqan. Sehingga ibu tidak dikontrol oleh perasaan. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan sibuk dengan perasaan kita terus. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan surga itu bukannya Allah. Yang menghalangi perempuan untuk masuk surga itu perasaannya ketika tidak ditunggangi dengan ilmu. Dan sifatnya ilmu mengontrol perasaan. Makanya wanita yang sering ngaji tidak akan sama dengan wanita yang tidak sering ngaji. Selama niatnya benar, pasti beda. Makanya maaf, jangan sampai ibu sering ngaji, tapi suaminya tuh mikir dari kejauhan. Kok istri saya ngaji sudah 15 tahun masih sama aja ya? Yang ketawanya keras, semoga diamini.

Jangan sampai semacam itu. Sehingga akhirnya ilmu memberikan kepada kita furqan. Yang terakhir yang kita harus pahami, apa pentingnya ilmu di dalam perjalanan kehidupan kita? Ilmu pentingnya dalam perjalanan kehidupan kita itu apa? Menjadikan setiap ibadah kita menjadi bermakna ketika kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup. Sehingga dengan ilmu itulah menjadikan kita akhirnya mendapatkan keberkahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita memahami betapa dahsyatnya ilmu di dalam perjalanan kita. Tapi kita ketika mendapatkan ilmu di dalam kehidupan ini tentunya harus memberikan adab dan akhlak yang terbaik. Maka itulah yang menjadikan kita mempelajari apa sih yang kita harus lakukan supaya kita mendapatkan ilmu dan supaya ilmu betul-betul memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Mari kita menuju kepada akhlak kepada ilmu. Kita menuju kepada akhlak yang delapan. Kita insya Allah hari ini kita selesaikan akhlak kita sama ilmu sebelum nanti kita membahas tentang karakter penuntut ilmu. Nomor delapan, perjalanan kita ketika menuntut ilmu di dalam kehidupan kita, perjalanan kita ketika menuntut ilmu memiliki akhlak dan memiliki perhiasan. Perhiasan itu menghiasi setiap apapun yang kita kenakan di atasnya. Sama dengan kita, sesungguhnya ketika kita punya tangan ada permata yang menghiasinya. Ilmu pun membutuhkan perhiasan dan perhiasan ilmu itu terletak pada akhlak yang kita berikan. Ilmu tanpa akhlak maka itu pastinya rusak. Kenapa? Ilmu tanpa akhlak itu menjadikan seseorang itu rusak amal ibadahnya, amal solihnya ketika dia tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, ibu memiliki ilmu yang bagus tapi akhlaknya berantakan, pasti rusak. Pasti akan suka ngeremehin, pasti suka akan merendahkan orang, suka bicara apa adanya dan tidak pernah menakar setiap ucapan dan sikapnya. Kalau kita tidak memiliki akhlak. Semuanya membutuhkan akhlak. Kita bertamu saja ada akhlak yang harus kita perhatikan. Bertamu tanpa akhlak hanya menimbulkan fitnah dan bisa menumbuhkan dosa. Kalau kita bertamu tanpa akhlak, makanya maaf ya, ibu tahu contohnya kalau kita bertamu, kita kalau bertamu itu akhlaknya banyak bu. Satu, kalau kita bertamu jangan terlalu sering. Ketika kita bertamu itu termasuk akhlak. Makanya Nabi mengatakan zurghibban tazid hubban. Kalau kamu berkunjung kepada temanmu, kepada saudaramu, kunjungi itu jangan terlalu sering. Kunjungilah jarang-jarang supaya menebal rasa rindunya dan menebal rasa cintanya ketika kita tidak terlalu sering. Makanya enggak boleh bertamu itu sehari 3 kali. Pagi, siang, sore dan bertepatan dengan jam makan. Orang berkata, kan supaya saya panjang umur, Ustaz. Ibu panjang umur, sahibul baitnya pendek umur. Jangan. Itu namanya akhlak. Ibu tahu enggak? Bahwasanya ketika kita bertamu, kita harus memahami yang kedua. Saya sampaikan dulu betapa akhlak itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bertamu, kita harus paham bahwasanya kalau kita bertamu, akhlaknya orang bertamu itu apa? Maka memuliakan tamu itu wajib. Tapi membuka pintu untuk tamu bersifat ikhtiar, bersifat pilihan. Maaf ya bu, ibu datang ke rumah saya tidak membuka pintu. Dosa atau tidak dosa saya? Tidak dosa. Kecuali saya sudah membuka pintu dan mempersilakan ibu masuk, saya tidak memuliakan. Itu saya dosa, karena ibu telah jadi tamu. Itulah kenapa ada syariat untuk mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa 3 kali? Supaya memberikan keluasaan dan kelapangan bagi sahibul bait. Apakah dia bisa menerima tamu pada saat itu atau dia tidak siap. Dan saat itu sangat sulit untuk menerima tamu karena banyak hal. Mungkin sedang memarahi anaknya karena anaknya ada kesalahan besar. Itu tamu. Makanya ketika ada orang mengetuk pintu 3 kali tidak membukakan, itu merupakan jawaban dari penghuni rumah. Maaf, sekarang saya tidak bisa menerima kamu. Jangan akhirnya kita ngomel. Ini gimana sih? Sandalnya ada 6.
motornya dua, berarti dia enggak keluar dong. Itu haknya dia. Itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Makanya termasuk di antara akhlak ketika kita menuntut ilmu itu, ketika kita bertamu itu apa? Kalau mengetuk pintu, itu jangan di depan pintunya langsung. Kenapa? Supaya ketika pintunya terbuka, ibu tidak langsung melihat ke dalam rumahnya. Karena sebagian orang menempatkan rumah itu ruang privasi. Saya ini orangnya introvert, Bu. Saya paling tidak suka dalam rumah saya kelihatan banyak orang. Setiap orang beda-beda. Kalau saya enggak kayak gitu, itu terserah ibu. Tapi setiap orang beda-beda. Makanya sebagian orang itu menempatkan rumah itu aurat. Makanya itulah kenapa dalam Islam itu dibahas. Kalau ngetok pintu, jangan di depan pintu langsung. Supaya ketika dibuka pintunya, kamu tidak langsung melihat ke dalam. Geserlah ke kanan, geserlah ke kiri. Supaya tidak perlu kelihatan apa yang seharusnya tidak perlu kamu lihat. Makanya kalau kita ngetok pintu tidak kunjung dibukakan, jangan ngintip di kaca nako. Mana ini orangnya? Itu menyakiti. Paham di sini, Bu? Ternyata hanya bertamu saja, itu ternyata ada adabnya. Bertamu itu mulia, pahalanya besar, dan termasuk bab silaturahim atau silatul ukhuwah. Tapi kalau kamu lakukan tanpa adab, maka itu menjadi dosa. Ini analogi sederhana. Kalau kita bertamu saja, ada sederet adab yang harus kita perhatikan. Apalagi ketika kita menuntut ilmu. Hari ini, ilmu itu tidak habis dibahas. LC itu bertumbuhan sebagaimana jamur di musim hujan. Dan banyak ustadz-ustadz yang bagus. Dan banyak ustadz yang mulai dikenal dan akhirnya menjadi referensi. Tapi yang hilang itu sekarang bukan majelis ilmunya. Tapi yang hilang itu adalah akhlaknya. Sehingga akhirnya yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan itu apa? Ada orang yang ngaji, tapi sifat yang dia miliki ketika dia menjadi penuntut ilmu, itu justru lebih buruk daripada seseorang yang tidak pernah berilmu. Dan ini satu hal yang menjadi musibah dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita harus belajar untuk mengetahui betapa kehidupan ilmu harus disertai dengan akhlak. Saya kalau diberikan pilihan, antum memilih satu guru, dia bagus ilmunya, tapi minim akhlaknya, dengan guru yang tidak sepanjang itu ilmunya, tapi mulia akhlaknya, maka yang saya pilih nomor dua. Kenapa? Ilmu yang terbatas masih bisa kita dapatkan di tempat yang lain, tapi akhlak tidak bisa kita dapatkan kecuali kita betul-betul mendapatkan orang yang menjadi, orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai role model kita di dalam akhlak. Nabi itu bukan, Nabi itu bukan tipe orang yang sekedar menjadi guru, tapi Nabi memperlihatkan akhlak yang begitu mulia. Hari ini yang hilang itu keberkahannya, Bu. Makanya hari ini yang kita sedihkan itu apa? Kadang-kadang masjid itu akhirnya yang kita sedihkan itu menjadi tempat kita untuk membuat kelompok-kelompok. Ini kelompok ngaji sana, ini kelompok ngaji sini. Nanti kalau masuk ke masjid, kelompoknya itu sudah jelas. Ini pasti ngambil sop kanan. Ini mang pasti ngambil sop kiri. Bahkan kita terkadang sedih karena kualitas masjid hari ini di bawah kualitas ketika preman ketemu di terminal. Kenapa sekarang muncul banyaknya ilmu yang luar biasa di mana-mana, tapi terkadang kita justru menjumpai pertikaian dan permusuhan semakin subur di mana-mana? Karena kata para ulama, yang hilang hari ini adalah barokahnya. Bukan ilmunya yang hilang. Inilah yang menjadikan kita harus belajar. Kenapa ilmu harus disertai dengan komitmen akhlak. Tolong catat kalimat ini. Tolong dicatat ibu-ibu. Dan mungkin sudah pernah dicatat. Yang sudah mencatat tidak usah dicatat. Ilmu tanpa akhlak rusak. Ilmu tanpa akhlak rusak. Akhlak tanpa ilmu batil. Ya, dan itu harus kita mengerti. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya punya ilmu, enggak usah, enggak terlalu penting akhlak saya. Itu pasti rusak. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Itu sebagaimana cuka ketika merusak madu. Yang kita harus paham. Yang kedua yang kita harus mengerti,
akhlak saja tanpa ilmu itu juga batil. Kenapa? Kita tidak bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak semata. Banyak orang yang ngomong, udah hidup itu yang penting tidak saling menyakiti. Yo ngaji, tidak usah ngaji. Nah itu salah. Karena modal akhlak doang tidak akan bisa memasukkan kita ke surga. Sekarang mari kita bahas yang ke-8. Salah satu sikap yang terbaik ketika kita memiliki ilmu, salah satu sikap yang terbaik kita di dalam masalah ilmu itu apa? Yaitu orang yang mereka menuntut ilmu harus nantiasa belajar untuk melapangkan hatinya ketika mendapati perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada perbedaan para ulama. Ini termasuk salah satu hal terpenting dalam proses kita menuntut ilmu. Dan ini berkaitan pada poin yang ke-7. Poin yang ke-7 yang kita bahas pada bulan Februari, kita membahas bahwasanya salah satu akhlak terbaik dalam ilmu adalah supaya kita tidak bersifat fanatik. Sehingga kita membangun kelompok, membangun semangat golongan dan semangat kekelompokan hanya berdasarkan kepada loyalitas yang ada pada diri kita, dan itu salah. Maka sifat yang ke-8 termasuk di antara sikap penuntut ilmu itu apa? Sikap penuntut ilmu adalah bagaimana ketika mereka belajar, mereka tahu bahwasanya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Dan kita berusaha untuk menjaga hati kita, membersihkan hati kita, supaya kita tidak menyikapi setiap perbedaan para ulama sebagaimana kita menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Nah, ini bahaya sekali, Bu. Tolong letakkan ini penting sekali, nggak usah ditulis dulu. Salah satu musibah besar pada kehidupan penuntut ilmu hari ini itu apa? Salah satu musibah besar dalam penuntut ilmu adalah banyak penuntut ilmu yang mereka ketika menjumpai perbedaan itu sebagaimana mereka menyikapi antara keimanan dan kekufuran. Sehingga kalau mereka sudah menyikapi setiap perbedaan sebagaimana dia menyikapi antara keimanan dengan kekufuran, ya itu berbahaya. Maka dia bisa menempatkan seorang muslim lebih buruk daripada orang yang kafir, tapi bisa jadi dia lebih lembut kepada orang kafir daripada sikapnya kepada seorang muslim. Makanya salah satu di antara sifat kelompok menyempal, yaitu kelompok khawaris, apa salah satu sifatnya? Salah satu sifat orang khawaris itu apa? Yaqtuluna ahlal kiblah wa yata'una ahlal awsan. Nabi itu menyebutkan akan terjadi kepada kalian satu kelompok yang mereka itu menyimpang dari jalanku. Sifatnya apa ya Rasulullah? Mereka membenci dan memenuhi orang-orang yang mereka itu muslim ketika menyembah ke arah Ka'bah, tetapi mereka membiarkan orang musyrik, dan orang musyrik itu selamat dari lisannya. Makanya kita di dalam kehidupan ketika nuntut ilmu, kadang kita menjumpai perbedaan. Ada ijtihad yang sering kita dapatkan. Maka cara kita menyikapi setiap perbedaan itu, cara menyikapinya itu dengan hati yang lapang. Makanya pentingnya bagi setiap penuntut ilmu untuk membersihkan hatinya sebelum dia belajar. Supaya ketika dia menjumpai perbedaan, maka dia tidak melihat perbedaan itu sebagaimana dia mengenakan kacamata yang hitam. Lalu melihat setiap orang yang tidak sama dengan pendapatnya itu gelap dan semuanya itu pasti salah. Saya kalau mendapati ibu, lalu ibu tidak memiliki kelapangan hati dan kesucian jiwa di dalam menyikapi perbedaan, tidak usah ngaji sama saya, Bu. Saya tidak mau. Kenapa? Karena pasti ujungnya nanti kita akan menyikat setiap orang yang tidak sama dengan kita. Perbedaan itu pasti ada. Kita juga tidak sampai kebelablasan dan tidak boleh berlebihan ketika menyikapi perbedaan. Tidak ada perbedaan, kita katakan perbedaan, itu juga tidak boleh. Tapi perbedaan para ulama itu sesuatu yang pastinya ada. Makanya kita berkewajiban untuk membersihkan hati kita, supaya hati kita itu menjadi tempat berkumpulnya ilmu. Kalau tempatnya bersih, maka setiap ilmu yang kita dapatkan ketika ditampung di hati yang bersih, maka ilmunya akan menjadi bersih. Tapi kalau hati kita yang menjadi tempatnya ilmu sudah terlalu kotor, maka setiap ilmu yang dituangkan akan menjadi kotor. Menyelit majelis taklim lain, kalau tidak sama dengan majelis taklimnya, itu pasti caci maki yang ada di mulutnya. Saya pernah menjumpai, Bu, ada seorang ketua majelis taklim di daerah Bekasi, nangis curhat kepada saya. Ustadz, majelis taklim kita dikatakan sebagai majelis lalat.
karena terlalu banyak ustaz. Saya bilang enggak usah dipersoalkan, Bu. Tapi kenapa selalu muncul di banyak tempat dengan pola yang sama? Begitu gampang orang untuk menyindir dan gampang orang untuk mencibir terhadap setiap apapun yang berbeda dengan apa yang dia pelajari. Karena hatinya kotor. Saya ambilkan ilustrasi. Ini hatinya ibu. Ini air ini adalah ilustrasi dari ilmunya kita. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau ini hati, kalau ini bersih, setiap ilmu yang dituangkan itu akan menjadi bersih. Yang keluar kata-kata yang baik. Kamu boleh tidak sependapat, tapi bukan berarti kamu tidak bisa tersenyum sama orang yang tidak sependapat dengan dirimu. Saya terus terang, Bu, wallahi, saya pernah negur ada salah satu anak muda. Ketika di masjid, dia pernah tegur sapa sama bapak-bapak yang ada di masjid. Masuk keluar masjid bermuka masam. Saya tegur baik-baik. Mas, kalau di sini, di masjid kita, di komplek kita, ini ke masjid komplek Baitur Rahman nih, Komang Pratama. Kantung gak ngaji sama kita tuh gak ada masalah. Tapi senyum dong sama bapak-bapak yang lain. Salaman kalau antum keluar. Gak apa-apa antum ngaji dimanapun, terserah, itu pilihan hatinya antum. Gak ada pemaksaan di dalam kita belajar. Tapi senyum, tegur sapalah, hormatin orang. Karena kalau antum nanti meninggal dunia dan antum dibawa ke sini, ya kita-kita juga yang akan nyolatin antum. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Beliau menerima kalimat saya dan saya sampaikan dengan cara lembut dan saya tidak sama sekali meninggikan suara saya. Maka setelah itu baik beliaunya. Tegur sapa, senyum, ngobrol. Walaupun mungkin ketika ada pengajian yang menurut dia tidak sependapat dengan dia, dia pergi, tidak ada masalah itu. Tapi cara kita menyikapi orang itu jangan sampai akhirnya membangun loyalitas hanya berdasarkan kepada kelompok. Dan begitu gampangnya, kalau ibu pengen tahu sifat dan karakter seorang yang sudah terkena fanatisme itu apa, lesannya akan gampang mencibir ketika berbeda dengan apa yang dia pelajari, dan dia akan kesulitan untuk menghormati orang lain. Ketika ada orang lain yang salah, dia begitu cepat untuk mengangkat kesalahan itu, tapi ketika ada kebaikan dari orang lain, dia akan menenggelamkan dan dia akan melupakan kebaikan itu. Itu sifat orang fanatisme, kata para ulama. Kita belajar, Bu, ayo kita belajar berdasarkan dalil yang sahih, berdasarkan kepada ilmu yang benar. Tapi mari kita memiliki hati yang bersih, supaya ilmu yang sampai kepada hati kita itu menjadi bersih. Makanya yang saya khawatirkan itu apa? Kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengkhawatirkan, kalau kamu belajar ilmu, sebelum kamu membersihkan hatimu, maka ilmu itu akan menjadi alasan kamu untuk melakukan dan meneruskan keburukan kebiasaan burukmu. Contoh, ada orang sukanya kasar, Bu. Lalu ketika ngaji, dia tidak berusaha untuk menghilangkan sifat kasarnya dulu. Dia langsung fokus kepada dalil. Apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan dalil untuk membenarkan sikap kasarnya. Itu yang paling kita khawatirkan. Ada orang ketika gampang mendendam, lalu ngaji, tidak berusaha untuk membersihkan hatinya.

Karena apa? Tidak ada orang yang begitu gampang dan begitu cepat dia memvonis, kecuali itu merupakan bagian dari salah satu sifat kelompok sempalan yang sudah diingatkan oleh Nabi. Nabi itu mengingatkan, jangan cepat memvonis orang. Supaya akhirnya apa? Lapang hati kita. Dan kita tidak pernah menjadikan ilmu untuk menjadi sarana membenci orang lain, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita pasti enggak menjumpai perbedaan. Pasti, Ibu. Nanti Ibu di dalam sholatnya, ada yang menaruh sedekapnya itu di... Ada yang menaruh, apa itu? Tangannya di bawah, di bawah pusar. Ada ini, pendapat ini ada, didasarkan oleh sebagian para ulama. Ada yang di atas pusarnya, ada yang di atas dada. Saya kalau ditanya, Ustadz milih yang mana? Saya memilih di atas dada. Tapi ketika saya melihat ada orang ketika dia sholatnya terus sedekapnya di bawah pusar, ya saya tidak menyalahkan. Walaupun saya ditanya, apakah memilih pendapat itu? Saya tidak memilih pendapat itu. Ada orang yang ketika nanti habis rukuk, sami'allahu liman hamidah, ada yang kembali sedekap, ada yang kembali lurus. Saya kembali sedekap, tapi saya tidak menyalahkan yang kembali lurus. Itu cara kita lapang, sehingga ketika melihat orang, kita tidak melihat apa salahnya. Tapi yang kita lihat, itu tetap saudara muslim yang kita miliki sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Semangatnya kita itu menjaga diri kita supaya pertikaian ini, supaya perbedaan tidak menjadi pertikaian. Perbedaan itu tidak pernah menjadi aib. Yang menjadi aib itu adalah ketika perbedaan itu menjadikan kamu bermusuhan. Maaf ya Bu, nanti kalau Ibu membaca hadis tentang haud, ada orang-orang yang nanti minum di Telaga Al-Kausar, berdoalah supaya Ibu termasuk di dalamnya dan berdoalah sebanyak-banyaknya umatnya Nabi itu supaya minum bersama Nabi di Telaga Al-Kausar. Bukannya Ibu membaca hadis itu lalu Ibu merasa sayalah yang akan minum dan orang lain gak ada yang boleh minum. Jangan. Makanya dulu semangatnya para ulama itu apa? Semangatnya para ulama itu menjaga kalimat persatuan di antara kaum muslimin. Dan mereka itu tahu kapan mereka harus menyampaikan pendapat, kapan harus mereka merelakan pendapat-pendapat itu untuk tidak perlu diruncingkan. Saya ambilkan contoh yang paling dahsyat. Abdullah bin Mas'ud itu pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kami safar, maka lebih baik kami menjamak, lebih baik kami sempurna sholatnya, 4 rakaat duhur dan asar, atau kami sebaiknya rukhsah saja 2 rakaat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau kamu safar, ambil rukhsah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah. Allah paling senang kalau ngasih keringanan, diambil sama hambanya. Clear atau tidak clear? Clear. Berarti kalau safar, ambil rukhsah. Beliau Abdullah bin Mas'ud ditanya lagi, gimana kalau ada orang safar, dia sempurna sholatnya dan tidak mengambil rukhsah? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Ukhalafatu siqah. Kalau kamu safar, kamu tidak mengambil rukhsah, kamu menyelisihi pendapat yang paling kuat di dalam masalah itu. Jelas ya Ibu? Jelas. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan safar ke kota Mekah. Ketika beliau melakukan safar di kota Mekah, pada saat itu sahabat Utsman yang pernah menjadi menantu Nabi 2 kali, itu juga safar ke kota Mekah. Dan sahabat Utsman itu berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud. Kalau safar sudah sampai di tempat tujuan, beliau sempurna sholatnya. Lalu ketika dikumandangkan adzan, saat itu yang didaulat untuk menjadi imam di Masjidil Haram, Utsman bin Affan. Karena kedudukan beliau di keluarga Rasulullah, Utsman silahkan jadi imam. Utsman mengumumkan, kita sholatnya sempurna 4 rakaat. Orang-orang pada saat itu melihat siapa Bu? Melihat Abdullah bin Mas'ud. Loh, ini sempurna loh. Kamu sholat di belakang Utsman atau tidak? Ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang sahabat Utsman di dalam safar itu ketika di kota Mekah. Dan beliau mengambil 4 dan tidak mengambil 2. Ketika selesai, orang berkomentar kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, katanya kalau safar ngambil sempurna 4 rakaat itu menyelisih pendapat yang paling kuat. Tapi kenapa kamu melakukan?

0: melakukan itu dan kamu melakukannya di belakang Utsman. Kenapa kamu tidak mengambil dua rakaat? Perhatikan, Bu. Jawaban dari Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Ngotot mempertahankan pendapat lalu terjadinya perbedaan itu buruk, dan saya rela untuk melepaskan pendapat saya mengikuti pendapatnya Utsman supaya menjaga kalimat di antara kaum muslimin. Berarti semangatnya apa, Bu? Menjaga persaudaraan. Hari ini yang hilang itu adalah bagaimana kita menjumpai gesekan itu luar biasa. Makanya sikap kita, bersihkan hati kita setiap waktunya supaya ketika kita melihat ada perjumpaan, ada perbedaan, perbedaan itu wajar, tapi tidak sampai menjumpai pertikaian. Maaf ya, Bu, di kantor kita banyak kedatangan orang. Ada habaib pernah datang, ada kiai juga pernah datang, ada lulusan Madinah itu juga bareng-bareng datang banyak. Kita terima, Bu, kita ngobrol. Bukan berarti semuanya kita harus cocok. Tapi dengan kita ngobrol, kita tahu kapan menempatkan perbedaan, kapan tidak mengarah kepada pertikaian. Kalau kita sudah menghalalkan pertikaian, maka kita akan menghalalkan permusuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita sudah menghalalkan permusuhan? Setiap orang akan berlumuran kehormatannya di lisan kita dan jempol kita. Dan akhirnya kita mudah untuk menjatuhkan kehormatan orang. Ustadz Fulan, enggak jelas. Ustadz Fulan, syubhat. Ustadz Fulan, bid'ah. Ustadz Fulan, enggak sesuai sunnah. Terus begitu gampang. Tanpa kita sadari, yang sebenarnya kita komentari, itu terkadang masalah-masalah khilaf. Yang tentunya tidak kita mengerti ketika kita tidak menjaga diri kita untuk menghormati setiap perbedaan. Itulah pentingnya kita. Kalau menjadi penuntut ilmu, sikapi dengan benar. Kalau ada perbedaan, sikapi ada perbedaan itu. Kecuali kalau tidak ada perbedaan, nah itu tentunya harus kita sikapi dengan tegas. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang berhaji masuk gua? Ya itu ada perbedaan para ulama. Ya enggak ada perbedaan para ulama di situ. Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang memahami bahasa semut? Nah itu ada perbedaan para ulama. Ya enggak ada perbedaan para ulama di situ. Kalau tidak ada, sikapi dengan tegas. Bagaimanapun agama kita punya batasan. Dan batasan itu tidak boleh dilewati. Tapi dengan gampang menyesatkan, itu juga menjadi sebuah musibah dan sebuah kesalahan. Makanya kita menjumpai, di dalam buku saya memberikan contoh yang paling nyata. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan bahwasanya sholat, kalau mimisan itu batal wudhunya. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ditanya, gimana kalau kami wudhu, sholat, mimisan, batal sholatnya, batal wudhunya. Kamu mimisan itu sebagaimana kamu kentut. Batal, batal. Lalu Imam Ahmad itu ditanya, kalau kamu sholat, imamnya mimisan, apakah kamu tetap akan sholat di belakang dia? Kata Imam Ahmad, saya tetap akan sholat di belakang dia. Walaupun dia mimisan. Kenapa? Karena saya tidak mungkin menyanggah imam itu yang mengambil pendapatnya Imam Malik. Karena Imam Malik mengatakan apa? Imam Malik mengatakan mimisan itu tidak membatalkan wudhu. Di sini ada nggak perkara dia ngotot dengan pendapatnya? Nggak ada, Bu. Sekarang itu ada orang ngotot, Bu. Sekalinya dia mendapati ada perbedaan, wah, langsung disikapi dengan brutal. Itu yang salah dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan menjadi sebuah musibah dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita menyikapi setiap perbedaan dengan cara yang brutal, akhirnya apa? Kita menjatuhkan kehormatan. Dan berulang-ulang saya menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim hanya karena kita memiliki sikap brutal ketika mendapati perbedaan, itu dosanya lebih parah daripada zina. Itu lebih parah daripada zina. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya bahwasanya dosa ketika menjatuhkan kehormatan itu lebih berat daripada zina? Nabi mengatakan, kalau kamu makan riba, kalau makan riba, itu yang paling ringan dari riba itu apa? Yang paling ringan dari riba itu adalah berzina dengan ibunya. Lah riba itu 72 pintu. Yang paling tinggi dari dosanya riba, yang nomor 72 itu apa? Yang paling berat dari dosa riba itu apa? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Bukannya itu ngeri, Bu? Jadi ada orang PSK, sampai berhari-hari dia zina, itu dosanya lebih ringan daripada kita mencaci maki orang, lalu kita jatuhkan kehormatannya dia. Lalu setelah itu kita tampaknya biasa tidak melakukan dosa. Oh maaf, dosanya zina, dosanya pezina yang di depan jalan yang berhari-hari dia zina. Lebih ringan daripada kita di tempat duduk kita, kita menghujat dan mencela orang, menjatuhkan kehormatannya, yang mana kalau dia mendengar kalimat itu terdengar oleh telinganya, mungkin dia akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Ini bukan berarti nanti kita menganggap zina itu gampang loh ya. Oh zina masih ringan. Kok zina? Ya daripada mencecah orang, enggak gitu. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, gimana pendapat Ustaz tentang Ustaz ini? Saya bilang, kalau dohirnya baik, baik. Kalau dohirnya enggak baik, saya enggak ngerti. Karena batin itu saya serahkan dia sama Allah. Jadi lapang kehidupan kita. Hari ini, Bu, maaf, banyak orang yang terkadang penampilannya syar'i, gamisnya khusyuk, sholatnya khusyuk. Tapi bisa jadi sudah berapa banyak kehormatan orang yang dijatuhkan dengan jempolnya dan tangannya ketika dia bicara di sosial media yang private miliknya dia dan grup-grup yang tertutup antara dia dan kelompoknya. Tidak bisa kayak gitu. Saya tidak pernah bosan mengingatkan ini karena ini dosa besar. Makanya kita mendapati perkataan dari Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Apa perkataan Imam Syaukani? Kamu akan menjumpai di satu zaman orang itu begitu peduli dengan penampilannya dan pakaiannya, tapi tidak peduli dengan kehormatan orang. Dan hari ini kita zamannya, Bu. Orang yang kadang-kadang syar'i, tapi tangannya, jempolnya, omongannya. Tidak ada kehormatan muslim yang tidak selamat dari lisannya, kecuali dia mencaci maki semuanya. Kalau itu ujungnya kita belajar, maka lebih baik tidak usah belajar kalau ujungnya itu mencaci maki. Kalau ujungnya hanya mencaci maki, ngapain kita belajar? Karena ketika kita belajar itu menumbuhkan sifat takutnya kita kepada sesama muslim, takutnya kita kepada Allah dengan kita tidak menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Itulah kenapa kita harus belajar supaya kita tahu kapan itu perbedaan, kapan yang harus disikapi dengan ketegasan tanpa meninggalkan sifat kelembutan. Ibu, saya sampaikan kepada ibu, ini jelas clear ya. Ibu terima alhamdulillah, tidak terima juga. Semoga Allah membukakan ibu untuk menerima. Ada seorang ustadz sekitar 2 bulan yang lalu meninggal dunia di atas mimbar, ya atau tidak? Beliau meninggal di atas mimbar hari Jumat Idul Adha. Hari yang paling baik hari Jumat. Jengkal tanah yang paling baik masjid. Di antara jengkal tanah yang paling baik di masjid mimbar. Karena kalau orang sudah naik di sini, semuanya harus diam. Dan kalau ngomong, batal sholat Jumatnya. Nih, paling mulia nih. Ada seorang ustadz yang tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz ahlu sunnah. Mungkin murid-murid yang suka mengklasifikasi ustadz kayak gitu pun tidak pernah menempatkan beliau sebagai ustadz sunnah. Tapi meninggalnya di atas mimbar hari Jumat. Saya yakin tidak semuanya ibu pernah mendengar kajiannya. Saya pun tidak pernah mendengarkan kajian beliau. Ada beberapa hal yang saya tidak sependapat dengan beliau. Ada, saya ada yang tidak sependapat dengan beliau. Tapi yang Allah bukakan untuk kita, ini contoh. Kadang ada orang yang berbeda pendapatnya dengan dirimu, itu tidak menjadikan dia tidak dicintai oleh Allah. Makanya saya pernah ngobrol dengan salah satu orang yang sangat fanatik sekali dengan kelompoknya. Saya ngomong begini, sudah, gini loh akhi. Ada enggak orang yang bukan datang dari kelompok antum yang mati khusnul khatimah? Ya ada Ustaz. Ada enggak orang NU yang mati khusnul khatimah? Ada. Ada enggak orang Muhammadiyah yang khusnul khatimah? Ada Ustaz. Ada enggak orang PKS yang mati khusnul khatimah? Ada. Ada enggak guru antum yang matinya biasa aja? Ada Ustaz. Lalu kenapa kita menganggap orang lain pasti salah? Saya tidak sependapat dengan beliau, tapi saya tidak pernah mencaci maki beliau. Saya pernah dapat kiriman salam sama beliau. Walaupun tidak semua pendapat beliau sama dengan pendapat saya. Tapi ketika beliau diwafatkan, ketika di atas mimbar hari Jumat, bukannya kita iri itu. Walaupun dia tidak pernah menepuk dadanya sebagai ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Tidak. Dan di mata kelompok orang yang fanatik, dia juga bukan termasuk kelompok ustadz itu. Tapi Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Ini membenarkan ini, cara mengkoreksi Allah itu mengkoreksi pandangan kita sebagai penuntut ilmu. Kamu boleh belajar, kamu boleh cinta sama ustadz kamu. Tapi bukan berarti akhirnya kamu jatuhkan kehormatan setiap orang. Kamu komentari majelis taklim ini enggak ada ilmunya. Kamu komentari majelis taklim ini enggak sesuai dengan syar'i. Ini majelis taklim ini enggak sesuai dengan sunnah. Seakan-akan bahwasanya kamu itu pengen ngomong yang paling syar'i, yang paling benar, yang paling sunnah cuma kita. Nah, itu enggak benar. Itu enggak benar. Karena bisa jadi ada seorang muslim, ada memilih pendapat yang salah. Bisa jadi dia memilih pendapat yang salah. Tapi dalam pendapat yang salah, tertutupi dengan pendapat-pendapat lain yang dia lakukan, yang benar di sisi Allah, dan Allah mengampuni yang salah. Kan kita tidak pernah tahu, ya atau tidak, Bu? Saya ambilkan contoh yang paling gampang. Saya janjian sama istri saya. Nanti ketemu ya, di warung Padang. Jam berapa, Bi? Jam 1. Oke, jam 1 kita janjian. Qadarullah jam 1 istri saya sudah datang on time. Saya telat. Jam 2 saya belum datang. Jam 3 saya belum datang. Jam 4 ditelepon berulang-ulang. Sudah 217 kali dia nelpon saya. Belum datang. Sudah ditelepon 217 kali. Mati handphonenya. Apa yang kita bayangkan tentang wanita? Seorang istri menunggu suaminya 217 kali telepon, tiba-tiba handphonenya mati. Kepalanya tidak berasap aja sudah alhamdulillah. Datanglah saya jam 5. Telat berapa jam? 4 jam. Ketika telat, istri kita memandang kita. Janjinya jam berapa? Jam 1. Ini jam berapa? Jam 5. Saya tahu saya salah, tapi tadi maaf kondisinya macet. Saya ingin membelikan kepada kamu satu hadiah. Karena hadiahnya mahal, saya belinya hati-hati supaya saya tidak terperangkap dan terjebak kepada barang yang KW. Kok tadi ditelepon 217? Karena saya lagi sibuk untuk melihat barang yang ori dan KW. Contoh, Bu. Sama bisa-bisanya Ustadz. Ini contoh, ngomentari contoh gimana sih? Lalu setelah itu, sang istri nanya, emang kamu nyiapin hadiah apa? Permata. Ini harganya 750 juta. Kira-kira istri kita akan meneruskan marahnya atau memaafkan suami? Akan marah atau memaafkan? Memaafkan. Istri kita akan bilang, cuma jangan... Ini contoh loh, Bu. Paham kan artinya? Jangan nanti kalau pulang ditanya suami tadi kajian apa? Suami membelikan permata. Ini contoh. Contoh. Lalu bisa jadi istri kita ngomong, Masya Allah, Bi, ini untuk aku. Iya. Harganya berapa? 750 juta. Istri kita akan ngomong apa? Lain kali, Bi, telatnya 9 jam. Paham analogi ini? Analogi ini, Bu, ini yang paling penting, bukan kisahnya, penting. Analogi ini saya sampaikan, ada terkadang tetangga kita mungkin dalam pendapat satu pendapat dia salah. Tidak ngambil pendapat yang sunnah. Tapi bisa jadi malamnya dia tahajudnya panjang. Bisa jadi ada ratusan anak yatim yang dia sembunyikan, yang dia bantu, yang kita tidak pernah bantuin walaupun kita sering ngaji. Yang mana itu mungkin tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi kelihatan oleh Allah. Dan Allah memaafkan satu pendapat salah yang dia ambil. Dan Allah menerima semua amal yang lainnya. Contoh, saya ini semua celana saya di atas mata kaki, Bu. Karena saya menganggap, enggak, jangan sampai nutup mata kaki. Tapi kalau saya melihat ada bapak-bapak atau seorang ikhwan gitu, ternyata celananya si panjang, nutup mata kaki. Saya itu ngomongnya saya itu sederhana. Afirmasi saya apa? Afirmasi saya adalah, mungkin bapak itu mengambil pendapat yang membolehkan. Atau mungkin bapak itu pendapat dalam masalah celana, dia salah. Tapi bisa jadi, dia memiliki amalan besar yang saya tidak ketahui, yang akhirnya nanti bisa Allah pilih dia sebagai orang yang mati husnul khatimah. Mungkin orangnya sangat sabar menghadapi istrinya. Selalu senyum. Istrinya semarah-marah apapun melemparkan piring dan gelas, selalu senyum suaminya. Kita tidak pernah tahu, Bu. Tapi bisa jadi ada seorang ikhwan penampilannya syar'i, mungkin celananya di atas mata kaki, tapi giliran pulang ke rumah dia enggak pernah sabar sama istrinya. Selalu kalau pulang ke rumah ngajak ngomongin keburukan orang. Kita enggak pernah tahu. Yang saya ingin sampaikan adalah marilah kita ngaji fokus kepada dalil. Ambil pendapat yang paling kuat. Yang kita perbaiki itu cara pandang kita kepada orang lain. Paham di sini? Jangan sampai ngambil yang 750 juta. Itu contoh dari saya. Paham? Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Yang berikutnya, yang ke-9. Termasuk salah satu di antara karakter penuntut ilmu itu mengevaluasi diri lebih banyak daripada orang awam. Apa artinya ini mengevaluasi diri ini? Mengevaluasi diri ini artinya adalah dia banyak muhasabah terhadap dirinya. Dan ada sikap hati yang paling baik. Sikap hati yang paling baik itu apa? Selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa lebih yang ada pada takaran ilmunya dan pada takaran amalnya. Gimana ini? Nah, inilah yang menjadi penjelasan kita. 7 bulan lagi itu apa ya berarti? Nggak, insya Allah bulan depan moga-moga tidak ada undur. Bulan depan itu Oktober ya. Oktober masih insya Allah. Sudah 1,5 jam kita kajian. Kalau saya perpanjang tidak sesuai sunnah. Kajian itu tidak boleh terlalu lama. Karena kata para ulama apa? Idza talal majlis bakana li syaitan nasibu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setannya banyak. Yang asalnya khusyuk, ngeliatin jam. Yang asalnya tidak ke belakang, dia ke belakang. Mari kita halau setannya. Sebelum dia datang lebih banyak, mari kita selesai terlebih dahulu. Supaya ketika setannya ke sini, loh kok udah selesai? Barakallahu fiik. Saya akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini. Berarti quote apa yang kita bawa, pastikan hati kita, kita bersihkan setiap waktunya. Imam Al-Ghazali itu mengatakan, orang yang mereka itu menjadi penuntut ilmu adalah orang yang paling dituntut untuk membersihkan hatinya. Supaya ilmu tidak dijadikan pembenar sikap buruknya. Supaya ilmu tidak dijadikan pembenar karakter buruknya. Di dalam dia menuntut ilmu. Semoga kita dijauhkan dari sikap mendzalimi dan didzalimi oleh orang lain. Allahumma inna na'udzubika an nudzlim aw nudzlam di dalam kehidupan kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikit pun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Mendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal.
2: Wei.
1: Ya, teknik itu besik seadem gue.
2: Oke, matur nuwun ya, Bro ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Udin, Udin.
2: Ngapa tuh, So?
1: Oh, ai lagi wae teko kok diguyu wae to, So.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din, Din. Dolan wae ndak nggo peci to.
1: So alim kuwi, Din, yakin to. Saiki nguji got barang iki, Mal.
4: Ora soalim kan, aku wong Islam, mosok ora entuk nggo peci.
2: Oh, onar soi piye to? Lah emang ngopo to, So?
1: Eh, Bro. Tak ada nih yo.
2: Piye-piye?
1: Islam kuwi ning ati wis cukup. Wih. Rasa dikitok itu oke kaya ngunuh kuwi, malah ketok pamer.
2: Weh, piye to so maksudmu kuwi?
4: Oh, oi, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetok to Kang Narso?
2: Ngene so, ngene. Wong Islam kuwi, yo so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
1: Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
2: Weh. Lah ngopo?
1: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
2: Ngopo kae?
1: Kae yo wong Islam lho. Wis kaji.
2: Terus
1: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi Udin.
4: Oh, aja disalahke Islame to Kang Narso.
2: Iya, Sais. Ra beres iki. Yo aja disalahke peci lan surbane no. Saya meneh kok nyalahke Islame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge, menungsone lan tumindak ora islami iso.
1: Lah ning tipi-tipi ke piye ngono ki, Mal?
2: Ya wis, saiki ngene iso. Rungono. Nah, jaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, So. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya, So. Ngono kuwi.
4: Oh, setuju aku Kang Jamal.
2: Nah,
1: lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
2: Mulakno, So. Ngaji yo, So.
4: Oh, Kang Narso, gua bengi, ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
1: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rung duwe peci iki.
2: Alah, ora usah nganggo peci ra apa-apa, So. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi, So.
4: Oh, Kang Narso, mongko tak ambil yo.
1: Oke lah, sip nek ngono. Tapi be duwe duwe enek snack itu.
2: Ayo genah.
0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustadz Budi Azhari LC.
5: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu harus dijaga, jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini, yang punya penghasilan ini harus sangat menjaga kowamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan, suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati, wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah aku nggak perlu uang kamu. Ya kan, aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita, dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami, bukan sekedar kebutuhan, perlu uang bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan, perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki. Dan itu awal keretakan rumah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterkenal siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bahdian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
1: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang dalam perang yang tidak kita

Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu. Gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita, riwayat sahih, termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para Nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut kan? Ya, sesuatu yang berurut ya. Jadi kata warathah, warathah yarithu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada Nabi. Ingat, Nabi tidak mengatakan al-ulama saja, tapi ulama yang warathatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama ya, atau mengklaim dirinya ulama tapi tidak warathatul anbiya, ilmunya tidak didasarkan pada Nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV, ulama ulama ulama, tapi pernyataannya kok jauh dari Nabi gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang Nabi, itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris, ada ya, yang disebut ulama kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warathatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau, Syarah Sahih Muslim, disyarah imam oleh Imam An-Nawawi. Ya, dari 9 jilid yang ada, Anda bisa buka di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis bab Babul Isnad min ad-din. Bab belajar, susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian, mohon izin, kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat, tapi berusaha menggali sampai ketemu kekerangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya, ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat ya, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama, enggak sepakat. Anda aneh itu ya. Orang kali agak kurang sehat tuh kalau enggak sepakat.

SFM, RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, apakah engkau ingin sesuatu? Aku menjawab, aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari. Aku ditanya lagi, bukankah engkau sehat selama seharian? Aku menjawabnya, sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam. Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal? Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu. Maka saya cukup menjawabnya, saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat. Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka. Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana. Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini? Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki. Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini, ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji. Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah, ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka, dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka. Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum. Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka. Singkat kisah, Salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, "Ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar. Sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang maha murah, yang maha pencipta. Dia yang memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah. Peliharalah dia dengan sebaik-baiknya." Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu." Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Saidu Al-Khatir. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati. Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, "Atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah?" Lelaki sholat itu menjawab, "Atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya."
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan semoga amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, seperti yang kemarin kami sampaikan di pengajian Rabu malam Kamis, kami memohon maaf karena mungkin di waktu-waktu ini banyak jadwal yang mulai ngawur. Artinya izinnya mepet, kemudian waktunya di majelis taklim mana saya tidak datang karena memang ini lagi proses percepatan untuk pembangunan pondok rimba. Jadi lebih banyak di pondok, lebih banyak keliling untuk ketemu dengan beberapa teman-teman yang bisa kerjasama untuk pembangunan pondok, mulai nyusun kurikulum, mulai nyusun segala macamnya lah, sehingga kalau memang nanti pengajian ini harus izin, mohon dimaafkan gih. Ridho apa enggak? Nah, begitu. Baik ibu-ibu sekalian, kita di pagi hari ini mengambil satu tema yang tema ini nampaknya terulang, tapi saya akan mengambil sisi yang berbeda. Jadi ketoknya terulang, masalah takdir, ridho, sabar, ikhlas, nerimo, husnudzon dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di pagi hari ini saya akan mengambil sisi yang berbeda, yaitu saya akan menceritakan beberapa posisi takdir yang nampaknya tidak baik ketika takdir itu justru mengenai orang-orang yang baik. Kadang-kadang kalau manusia salah faham, Bu, loh, wong apik kok uripe koyo ngono. Ini nanti kita jadi khawatir. Khawatirnya apa? Khawatir jadi bahan su'udzon. Oh, berarti gak ikhlas. Oh, berarti Allah sedang membongkar kedoknya. Allah sedang menunjukkan kepada kita siapa aslinya dia. Oh, ini Allah sedang memberikan hukuman untuknya. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali kejadian yang nampaknya secara akal manusiawi, logika kita, itu tidak baik. Tapi justru Allah berikan itu kepada orang-orang pilihannya. Yang ini dua, sisinya dua. Berapa, Bu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya ini berangkat ke sini minum belum, makan belum. Nyeruput madu tok rong sendok, tep. Berapa sisinya, Bu? Berapa, Bu? Ya, begitu. Satu tapi tangan yang ini. Poin terhandah, luar biasa. Satu. Sabar ya Allah, sabar. Ada dua sisi. Sisi yang pertama, untuk orang yang sedang terkena takdir yang kurang baik tadi. Dari sini, Bu, cabangnya banyak. Nomor satu, ujian untuk dia dari Allah. Apakah dia ridho, apakah dia sabar, apakah dia tetap berbaik sangka kepada Allah, itu ujian untuk orang yang sedang terkena musibah. Itu sebagai penghapus dosa, surat cinta dari Allah dalam bentuk ujian, bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajatnya, bagaimana Allah menjadikan orang tersebut semakin dekat kepada Allah, bagaimana Allah rindu dengan doa-doanya dia di sepertiga malam terakhir dengan meneteskan air mata. Itu satu sisi ketika ujian itu terjadi. Faham boten? Untuk orang yang sedang terkena musibah atau takdir yang nampaknya kurang baik, di sisi orang tersebut itu yo ada ujian, ada penghapusan dosa, ada doa yang diijabah, semakin dekat dengan Allah, ada ibadah husnudzon kepada Allah, ada intensitas ibadah yang meningkat, kan begitu. Jadi kalau diambil positifnya, semuanya positif. Karena tidak ada takdir Allah yang buruk, tidak ada. Yang buruk itu adalah cara kita menyikapi takdir Allah. Saya ulang ya. Tidak ada takdir Allah itu yang buruk. Yang buruk apa? Cara kita di dalam menyikapi takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, itu satu sisi untuk orang yang sedang terkena takdir yang tidak baik. Yo katakanlah musibah, nggih. Sisi yang kedua, enggak usah ditulis, nggih. Nanti kan tinggal ngecek YouTube aja ya kan? TikTok, how are you TikTok? Long time no see. Masya Allah. Are you fine? I hope you, all of you, fine, always fine. Thank you, thank you. Saya ngomong sama TikTok ini. Astagfirullah, ujian betul Anda itu buat saya. Sisi, amin. Sisi yang kedua, sisi apa? Sisi untuk orang lain yang melihat kita mendapatkan takdir yang nampaknya tidak baik. Yang kedua untuk siapa? Untuk orang yang saat ini diuji oleh Allah dengan ujian kita. Yang kedua, sisi pada orang lain yang melihat kita sedang mendapatkan ujian. Orang itu pun bu sedang diuji oleh Allah. Ketika dia melihat orang lain terkena ujian, maka sisi untuk kelompok yang kedua sing delok, maka ujiannya penak. Untuk yang lihat, maka ujiannya apa? Mendoakan, menasehati, mengingatkan, tetap mendekati, husnudzon kepada dia dan jangan sampai suudzon, menguatkan, ojo sampai gembosi. Bagaimana kita tetap melihat orang itu adalah orang baik sebagaimana kita melihat dia sebelumnya. Itu dua sisi. Sisi dari orang yang terkena musibah antara dia dengan Allah lebih besarnya urusan hati. Dan sisi yang kedua, sisi orang yang sedang melihat orang lain terkena musibah. Dituntut apa? Yo baik sangka, menasehati, tetap menguatkan, jangan sampai berburuk sangka, mendoakan dia kepada Allah. Apabila kita punya kemampuan, yo setitik akeh dikei bantuan, sesuatu yang bisa meringankan musibah yang sedang dia alami. Sampai sini faham ibu? Faham bu? Sini pola pikir yang utuh. Faham bu? Tapi kayaknya percuma saya ceramah begini depan Anda itu, kayaknya percuma saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pak Aceng, ujian. Siap, siap, siap. Siap, ujian. Boleh, enggak apa-apa, oke. Ini namanya senjata makan tuan ini, boleh. Siap Bu, Anda buka ayat yang nomor satu. Sabar. Mohon bersabar, ini ujian, mohon bersabar. Lah durung diwaca ayat apa? Lihat, saya sebut, saya ini ustadz, Mbak. Astagfirullah. Sudah. Anda buka surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Ayat yang ke-11. Surat At-Taghabun ayat yang nomor 11. Ini landasan awal dulu, Bu. Ini kita bikin pondasi. Faham nggih? Allah Ta'ala berfirman dalam surah TikTok. Faham? Saya khawatir TikTok ini mek seru-seruan toh. Lihat video yang istri dikasih suami duit sebulannya 5 juta. Itu nafkah dek, ini uang jajan. Ya Allah terima kasih. Pret, ndak ada di dunia nyata, ndak ada. Ketika istri nangis, suami memberikan pundaknya untuk merangkul. Menangislah di bahuku, wahai istriku. Ndak ada. Ketika istri ngambek, suami membelai kepalanya. Nggak apa-apa istriku, aku berikan waktu untukmu menyelesaikan semua masalah. Ndak ono. Maka kita ini diajari dalam pengajian itu hidup yang realistis. Realistis. Rotok gembes lama-lama lihat video TikTok itu. Apalagi yang sok-sokan jadi ustazah. Kemudian memberikan, ibu, apabila suami Anda datang sebagai ujian. Ngasih kepada mereka itu yang real, realistis. Dunia itu jahat, dunia itu abot, rumah tangga itu penuh dengan ujian. Terima kasih nasihatnya, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan dapat pahala. Kita baca ayatnya. Lama-lama kata TikTok, cek judek juga lihat Ustadz satu ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

tidaklah terjadi musibah apapun. Kalimat musibah di dalam At-Taghabun ayat 11 itu isimnya isim nakirah. Nakirah itu salah satu di antara makna di dalam bahasa Arabnya, itu jenisnya bebas, jumlahnya bebas, semuanya terlepas, tidak ada ikatan. Jadi segala bentuk musibah, kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun. Entah dalam diri kita, atau pasangan dan anak kita, atau keuangan kita, atau kesehatan kita, apapun bentuk musibahnya. Ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi musibah di dunia ini untuk kalian dalam bentuk apapun, Allah mengatakan illa biiznillah, kecuali musibah itu datang atas izin siapa? Tenang dulu. Atas izin Allah. Berarti semua itu, Bu, sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah melewati dalam tanda kutip verifikasi kekuatan Anda menyesuaikan dengan besar dan kecilnya musibah. Karena Allah itu Al-Hakim yang maha bijak sana, Al-Alim yang maha tahu. Sementara kita punya satu rumus, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menakar ujian sesuai batas kemampuan yang Allah titipkan kepada panjenengan. Faham boten? Sampai situ aman. Penutup ayatnya yang keren. Apa Allah katakan pada penutup ayat ini? Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Ini ada syarat, ada jawab syarat. Syaratnya, iman ketika musibah itu datang. Syarat. Apa syaratnya? Iman ketika musibah itu datang. Apa jawaban dari persyaratan yang terpenuhi? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hati orang yang terkena musibah itu untuk bisa sabar, bisa ridho, bisa ikhlas, bisa baik, dan menyelesaikan musibah itu dengan cara yang terbaik. Siapa yang bimbing? Allah. Apa syaratnya untuk mendapatkan bimbingan Allah tadi? Ketika musibah itu datang, iman. Sekarang saya tanya ke panjenengan. Apa arti iman ketika musibah itu datang? Ridho. Sabar. Ikhlas. Yakin. Terus, enggak apa-apa. Iya. Ridho, ikhlas, sabar, yakin. Hajah Yuning mana? Mana? Why you make a masker? Nah gitu, saya kalau enggak lihat enggak lego saya. Saya lihat tadi kok enggak kelihatan, saya tengok kanan, kiri, atas. Memang usia itu enggak bisa dibohongi, Bu. Kadang-kadang kita itu perlu senden ya. Lek ganok sendenan itu kadang-kadang iya. Iya, Bu. Maka yang merasa masih di bawah 40 ngalah sama yang di atas 40. Iya. Ini di bawah 40 semua. Serius? Oh, karena gak senden. Ya senden suami lah. Sudah. Apa arti iman ketika orang itu terkena musibah sehingga Allah Ta'ala mengatakan وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, barang siapa yang beriman kepada Allah, dalam artian مَا أَصَابَ مِنْ مُسِيبَةٍ, ketika musibah itu datang.
maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya, yahdi qalbah. Allah yang menuntun hatinya untuk sukses menghadapi ujian ini. Apa iman di situ? Tiga, tulis. Maksud dari iman ketika terjadi musibah. Nomor satu.

Iman di situ adalah meyakini bahwasannya setiap ketetapan takdir adalah kehendak Allah. Wes, biar enteng, ini adalah kehendak Allah. TikTok faham? TikTok faham? Iman yang pertama, meyakini bahwa ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Terus kalau ketetapan Allah apa? Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dalam hadis Arba'in Nawawi. Tahu bu? Dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika berbicara tentang takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, panjenengan jangan menganggap saya sok tahu ya, memang gaya saya begini ya, tapi ya wis, panjenengan kenal saya sudah lama kan? Wis ket biyen sampai saiki ya panggah ngene iki, rada greget nih, rada bencek nih, kudu jambak jenggote kan gitu aja. Tapi ya sudahlah, panjenengan dengerin aja. Tapi insya Allah kalau panjenengan dengerin baik-baik, mudah-mudahan dapat ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Lek gano guyone blas bu, ya Allah. Gini panjenengan. Kadang-kadang meripati gak kuat, ditutup separuh gentenan. Sing kiri turu dhisik, sing kanan dikon melek. Engko les lega, sing kiri genti kanan. Sing kanan turu kiri melek. Engko les ra kuat karo. Pengalaman banget waktu di pondok ya, masya Allah. Di pondok itu bu, kalau sekarang suruh baleni zaman di pondok gak kuat. Kalau sekarang ini disuruh baleni gaya hidup di pondok gak kuat. Tidur jam 9. Astagfirullah. Gak enak bahasa nih. Astagfirullah. Mergo stawek jadi astagfirullah. Tapi yang jane wis tuwek ya. Jadi mau ndak mau ya kudu ngaku ya. Kemarin di Jogja main mini soccer. Karepe ati sik kuat. Ati saya kuat, tapi awak remek. Jadi ada bola dikirim, tak hati itu kena, kena, kena melawai. Pas bolanya kena, wayainya pak, tendangannya kelutik. Tenogone wis entek di game Melayu. Nanti es kerosong nu balik ke belakang lagi menggeh-menggeh ibu. Akhirnya saya mikir, yoncane wis. Ya Allah. Iya, iya bu, jangan diterus-teruskan bu. Cukup guru, cukup hentikan guru. Ya Allah, dikon nyebut ya, masya Allah. Lapa aku teh mati dikon nyebut ya, astagfirullah. Mangke panjenengan talkin gih, masya Allah. Sudah lanjut bu, astagfirullah wa atubu ilaih. Nomor satu, meyakini bahwa ini adalah ketetapan Allah. Dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang takdir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah luput darimu. Sebaliknya, "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan apa yang bukan merupakan takdirmu tidak akan pernah ada dalam kehidupanmu. Terus gak usah bingung. Maka itu iman nomor satu. Tujuannya apa kita mengerti ini? Agar ketika takdir yang tidak menyenangkan itu datang, kita ini oleh Gusti Allah dituntun. Ngene lule carane le. Ngene londuk, cara nenduk, hati kita oleh Allah dituntun agar bisa sabar, agar bisa ridho. Faham gak bu? Apa iman yang nomor dua? Mengimani
semua sifat-sifat baik Allah, mengimani semua, maaf, ditambah nama dan sifat baik Allah. Karena Allah bukan cuma punya sifat, tapi Allah juga punya nama yang dibilang Asma'ul Husna. Apa sifat baik Allah itu, Bu? Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Halim. Halim itu apa? Halim itu lembut banget. Allah itu Sabur, Allah itu Wahhab. Tujuannya apa? Agar ketika musibah-musibah besar itu datang, panjenengan tahu harus gandolan kepada siapa. Karena Allah mengatakan, Allahus Samad. Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung. Kalau panjenengan kenal kepada Allah, panjenengan tidak akan panik. Contoh, Nabi Muhammad tidak panik ketika masuk di Jabal Tur. Nggih apa nggih? Dalam keadaan orang kafir Quraisy sudah di depan pintu gua. Abu Bakar panik. Rasulullah bilang, Abu Bakar yang tenang. Bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Aman bukan? Aman, selesai. Tenang. Nabi Ibrahim panik ketika mau dilemparkan ke dalam api? Tidak panik. Kenapa Nabi Ibrahim tidak panik? Karena Nabi Ibrahim kenal dengan Allah. Lu panjenengan lu punya kenalan jenderal saja. Wes petentang, petenteng. Tidak tahu. Cucu ponaan saya dari Pak D saya. Jadi waduh. Itu jenderal bintang 7 yang terpercaya. Mbek ngawene tangane. Padahal dulur hawado. Pas ketangkep polisi gak terima. Padahal dia naik motor ndak pakai helm. Ngawene gak terima nek kene kawene. Kalau saya jadi polisinya, babah no. Ora urus. Wong saya ini pernah disikat ibu-ibu di lampu merah RSUD Pelem. Saya dari arah Kediri, seret mau masuk ke arah Pari Kota. Pari masuk kota. Kecamatan. Kota ya. Mau ke arah Pari Kota, ya tahu kan? Berarti kan di sebelahnya Tugu Garuda itu kan? Mobil saya sudah berhenti, jeglek, lampu merah. Dan saya tidak melanggar marka sedikit pun. Disikat sama ibu-ibu dari sebelah kanan. Cet, pakai sepeda motor Mio. Wailing saya, gak lali blas. Bemper depan sebelah kanan, berwak, tiba deh, jret. Saya buka jendela saya. Lanang ora mwangkar gelem ngalah mbek wong wedok. Saya tutup lagi. Tet. Saya kok khawatir jangan-jangan orangnya di sini sekarang. Tapi yo ndak kira-kira kalau orangnya di sini kan yo kenal kalau saya ustaz ya. Yo jilbaban. Lanang ora gelem ngalah mbek wong wedok. Timbang ruwet tak tutup maneh jendelone. Tet. Ketika lampunya hijau, saya gas, sret, gak tak reken, blas. Loh saya mau ngalah apa lagi? Mobilku berhenti. Lampu merah, ndak mbak ngelanggar garis, blas, ditabrak, jerit. Wah, anang. Ibu-ibu banget. Ya begitu itulah. Jadi belok kanan riting kiri itu masih lumayan. Ini rating kiri naik ke atas. TikTok sabar, saya sudah ngomong dengan mereka ya. Kalau warga TikTok ini begini-begini, juara.
Rating kanan ya belok kanan, rating kiri belok kiri, TikTok. Tapi ibu-ibu yang di sini, masya Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda semua. Amin. Sudah, ikat mari materi ini. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Lanjut, sampai mana tadi? Meyakini nama-nama dan sifat-sifat baik Allah, karena Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Wahhab, zat yang maha memberi, Allah itu Al-Halim, zat yang maha santun, sabar, Allah itu As-Sabur, Allah itu As-Syakur, sehingga ketika musibah-musibah yang nampaknya untuk kita tidak baik itu datang, Anda ingat sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik tadi. Supaya apa? Panjenengan mengenali Allah dengan kebaikannya, maka panjenengan tidak akan putus asa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal dengan Allah Ta'ala di depan Jabal Thur, masuk ke dalam gua, orang kafir datang di depan pintu gua. Tenang. Kenapa tenang? Karena kenal kepada Allah. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam api, ditawari bantuan sama malaikat Jibril, ditolak. Kenapa dia berani menolak malaikat Jibril? Karena dia kenal dengan Allah. Tenang. Akhirnya Allah bilang, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api, jadilah engkau dingin, dan dingin yang tidak menyakitkan, dingin yang memberikan keselamatan untuk siapa? Ibrahim. Kenal sama Allah. Maka dalam hadis dikatakan, Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi firroho, ya'rifka fisyidda. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan kenal kepadamu di waktu susahmu. Fahammu? Faham, Bu? Kenali Allah. Kenali Allah itu apa? Ya, mengenali Allah melalui asma, as-sifat. Mengenali Allah dalam ibadah. Mengenali Allah dalam doa. Mengenali Allah di dalam ketaatan-ketaatan kita. Ketika uripe penak, ketika uripe seneng, ketika semuanya berjalan dengan baik. Ketika nanti, ketika takdir yang tidak baik itu datang, Allah akan kenal kepada kita. Allah akan kenal. Itu iman nomor dua. Nomor tiga. At-Taghabun, ayat yang ke-11.

qalba, Allah akan berikan petunjuk bimbingan di dalam hatinya. Iman itu apa ketika musibah datang? Keyakinan kita bahwasannya tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali pinter adik-adik. Tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali tidak ada yang mampu menyelesaikan semua ini kecuali supaya apa? Supaya panjenengan tidak salah cari pertolongan. Ngetok omai, Mbak, Mbak Dukun, Mbak, utang duit 500.000 Mbak, anakku teh budal pondok. Perasaan sing tahun songo pitu durung mbok bayar lho. Iki wis meh 2007. 2017. Bayangin, tahun songo pitu saiki seiling. Perempuan banget, ahli sejarah. Kalau minta tolongnya kepada manusia malah izin. Dengerin ucapan Imam Syafi'i. Dengerin nggih, Bu? Dengerin nggih, Bu? Ucapannya siapa, Bu? Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan, "La tas'alanna bunayya Adam, la tas'alanna bunayya Adam hajatun. Was'alillah, was'alillah alladhi babuhu la yughlaqu. Bunayyu Adamu hina yus'alu yaghdabu, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu." Artinya, kata Imam Syafi'i, jangan sekalipun meminta tentang hajatmu kepada manusia, ojo. Tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Saya mau tanya, siapa yang pintunya tidak pernah ketutup? Panjenengan kalau telepon teman 24 jam diangkat, besti loh. Besti, bestiku. Soulmate kyuh. Mana orangnya? Yang mana, Bu? Itu, enggak pernah diangkat. Astagfirullah, Anda mengecewakan sahabat baik. Eh, TikTok. Punya bestie kan? Punya soulmate kan? Yang kalau ngomong sama dia, "Akyuh." Astagfirullahaladzim, saya kok gemes. Sudah TikTok ya, jadi Anda itu TikTok, kami ajarkan hidup yang real. Bukan standar TikTok. Yang ini dek 5 juta ditambahi lagi, ini dek 3 juta, lo kan tuh dek sudah, itu nafkah dek, ini uang jajan. Tidak ada. Sudah, kita lanjutkan. Tapi saya tidak tahu ini TikTok ada yang lihat gak, coba dicek Bu, ada yang lihat gak ini? Jelas Ustaz Rifki kok. Sombong amat. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, saya ini kalau pengajian antara pahala ini mbek dosa nih, kira-kira akehan dosa nih kira-kira. Astagfirullah. Mulai ngaji itu pahala saya minus. Ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya sadar ya. Ya ndak usah panjenengan bilang sadar. Ini saya ngerti, saya nggih sadar, Bu. Kata bilang, "Oh ya sadar, Pak No, astagfirullahalazim." Saya kan sudah sering cerita, saya kalau pulang ngaji mesti disidang sama umi saya. "Ojo ngono ta, Nak. Lek guyon iku sing maton, ojo sing nemen-nemen." Tapi bilang, "Lho, ibu-ibu diguyoni malah rame kok jamaahku." "Ya ojo ngono, mama iku lho ngrungokno melok ciut atine." Saya lanjutkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan sekalipun minta kepada manusia tentang hajatmu. Nggih napa nggih? Dikei sepisan, sepindo, ping telu. Jaluk mana? Lek iku lek dikei. Kalau ndak dikasih, menang isin. Menang isin. Masalahe konangan. Nggih napa nggih?
belum tentu orangnya amanah, nanti di cerita-ceritakan wingi lho mbak sing melok pengajian biasane ndek Raudhatul Ilmi ku lho bae sing paling ngarep dhewe. Iku kadang-kadang masjid dorong dibuka wonge wis teko, Mbak. Iya, ngono iku. Iku wingi teko nang omahku, Mbak. Nyele dhuwit ge cicilan jilbab lek teko pengajian iku lho. Tak kira jilbabe genta-genti ku duweke dhewe, bakne kredit, Mbak. Ngono ya kate mbayar iku lho, mentolo teko nang omahku sik, padahal kadang-kadang lek ge jilbab panyer ngamlaku ning ngarepku gak ngereken blas ngene lho, Mbak, lek melaku. Lah kok ya sik kate utang. Ya ngono kuwi gak tak kei, Mbak. Sudah. Kalau manusia dimintai marah. Sementara Imam Syafi'i mengatakan mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Panjenengan sama manusia, Bu. Telepon 4 likur jam gak mesti diangkat. Jam 12:30 bengi diangkat,

kita angkat setengah luruh bengi, tat kasurku kok. Ya Rabbi, ya Allah, mangawan mari dosa apa aku iki ya Allah. Saya tanya, Pak Sup, coba dicek, sampai ngompol pora. Sarungku garing itu. Wis. Pak Sup, sampai cek, jangan-jangan sampai naruh minuman di samping kasur. Mungkin minumannya jatuh. Ratau, gak tau mangan, gak tau ngombe di kasur. Oh ini, Pak Sup, sampai cek, soporuh, ada pipa air di atas tekok tandon sing netes, garing-ring. Tak pateni langsung tet. Pelaur ngladeni wong bengi-bengi kasurku kok teles. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ya iki gara-garane mali pahala saya hilang lagi nih. Jane coba gak tak cerita nih keterima pahala saya itu baik hati sama temen tangi gara-gara cerita hilang mana. Astagfirullahaladzim. Sekaruan bener lah usah ngaji kok. Astagfirullah. Sudah. Wes begini Bu. Maka kalau Allah Ta'ala, Bu, panjenengan cek ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan berdoa jam 6 pagi, Allah dengar? Dengar. Allah jawab? Panjenengan doa jam 9 pagi, Allah dengar? Allah jawab? Panjenengan doa setengah 12 siang, Allah dengar? Allah jawab? Panjenengan doa jam setengah 3 sore, Allah dengar? Allah jawab? Panjenengan doa setengah 6 sore, Allah dengar? Allah jawab, panjenengan doa jam 9 malam. Allah dengar. Allah jawab, panjenengan doa jam 11 malam. Allah dengar. Allah jawab, panjenengan doa jam 1 malam. Allah tambah dekat. Panjenengan doa jam setengah 3 malam, tambah dekat. Panjenengan doa jam setengah 4 subuh, tambah dekat. Dan tidak ada satu waktu pun yang panjenengan menyeru Allah, kemudian Allah bilang, maaf, di luar jam kantor. Lho serius ini, nggih apa nggih? Jangankan temen, suami tuh telpon, peda motornya bane pecah. Jadi suami ini, darmun katanya ngerepoti. Serasa diangkat, mancing kok ditelpon. Mancing apa? Mancing rondo sebelah, ngawur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bu, ngaji yang serius gitu, Bu. Sudah. Maka kata Imam Syafi'i, mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kenapa Imam Syafi'i kok kami tidak boleh minta kepada manusia? Bunayyu adamu hina yus'alu yaghzabu. Karena menungso itu Bu tambah dijalui tambah ngamuk. Nggih napa nggih? Mungkin sekali dikasih, dua kali dikasih, kali yang ketiga wis rodok kok terus sih? Kali keempat gak direken. Sementara Allah Ta'ala, wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu. Tapi justru Allah akan murka kepada kita ketika kita berhenti meminta kepada Allah. Faham betul? Nah, maka pada poin yang ketiga, ingat apa iman ketika musibah itu datang? Adalah meyakini bahwasannya tidak ada yang mampu memberikan jalan keluar. Tidak ada yang mampu menyelesaikan. Tidak ada yang mampu memberikan solusi. Tidak ada yang mampu menolong. Kecuali Allah. Faham gak? Nah, ketika semua itu panjenengan laksanakan, tiga ini tadi, apa yang akan Anda dapatkan? Yahdi qalbah. Allah akan membimbing hati panjenengan, untuk kemudian panjenengan mampu melewati musibah itu dengan sukses. Penting boten. Penutup ayatnya Anda lihat. Penutup ayatnya panjenengan lihat pada surat apa tadi? At-Taghabun ayat 11. Wallah

Maha mengetahui. Mengetahui maksudnya apa? Tahu kadar musibah yang sesuai kemampuan kita. Tahu kita sedang kena musibah.

0: tahu kita ini sedang menyeru Allah, tahu bahwa kita sudah mulai capek dengan ujian ini. Allah tahu saat terbaik untuk memberikan bantuan kepada kita. Jadi tidak ada satu apapun yang Allah tidak tahu. Faham boten? Sip. Sekarang panjenengan cek. Saya akan cerita satu hadis Nabi tetap dalam hadis Arba'in Nawawi. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian sebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Kalau kamu tidak tahu, sebutkan tanda dan ciri-cirinya. Gimana bang? Itu hadis bu di Mekah atau di Madinah? Masya Allah, Raudhatul Ilmi. Mekah atau Madinah? Di awal kemunculan Islam dan diutusnya Nabi Muhammad atau justru di akhir? Anda jawab lo tebak-tebakan kan, bejo-bejan kan? Di akhir. Pertanyaannya, kenapa Islamnya sudah lama? Umat Islamnya imannya sudah kuat. Jumlahnya kaum muslimin sudah banyak. Kenapa kok hadis tentang iman, Islam, iman, ihsan kok terkesan baru turun? Nanti saya ceritakan pelan-pelan. Kita sebutkan dulu. Malaikat Jibril datang. Kata para sahabat apa? Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dan tidak ada di pakaiannya itu tanda-tanda bahwa dia seorang musafir. Rambutnya tidak lusuh, pakaiannya tidak berdebu, bahkan bajunya putih bersih, rambutnya rapi seakan-akan tidak pernah terkena angin, matahari dan debu. Kemudian dia duduk. Lalu dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Islam itu apa? Dibilang sama Nabi Muhammad 5. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Orang tadi bilang apa? Shadaqta. Anda benar. Para sahabat bilang apa? Kami kaget. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Siapa orang ini? Orang itu kalau tanya biasanya tidak tahu. Ini tanya kok terkesan ngetes. Ketika dijawab oleh Nabi sesuai dengan pertanyaannya, dia bilang apa? Kamu benar. Jadi seakan-akan ini bukan tanya karena tidak tahu, tapi ingin ngetes. Oke. Yang kedua, wa akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Iman. Yang kedua, iman. Nabi Muhammad menyebutkan 6 rukun iman. Antu'mina billah, wa malaikati, wa kutubi, wa rusuli, wa bil yaumil akhiri, wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman bil qadari, takdir. Takdir tidak cuma satu. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Sekarang pertanyaan, kenapa kok hadis tentang iman ini Allah turunkan, apa Nabi Muhammad itu sampaikan dengan pertanyaan malaikat Jibril yang Allah turunkan dari langit, kok justru di akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad? Karena menunjukkan untuk kita bahwa memahami takdir itu adalah urusan Allah dan ini adalah bagian dari iman. Itu tidak cukup dikandani sepisan, pindu, ping telu, tapi harus terus diingatkan, terus diajarkan, terus dinasehatkan sampai di akhir masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih turun hadis tentang iman kepada takdir baik dan buruknya. Faham boten? Berarti ini bukan perkara dikandani sepisan meni iling, tahun ngarep iling, telung tahun kas iling. Enggak, ini perkara yang terus perlu diingatkan. Karena begini Bu, tak cerita nih panjenengan. Terkadang sesuatu itu pernah kita ingat, pernah kita fahami, bahkan mungkin kita pernah mengajarkannya kepada orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih perlu diingatkan ketika musibah itu datang. Bisa apa enggak seperti itu? Bisa. Contoh. Contoh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar di mana? Nampaknya pengajiannya Ustaz Muhammad Hatta di sini ndak ngefek. Ustaz Hatta di mana? Abu Bakar di mana? Sedang di rumah istri keempatnya di pojokan kota Madinah, jauh dari tempat Nabi Muhammad wafat. Penekanannya istri keempat. Air kok perasaan kayak belum tak minum kok memerontek ini ya. Sudah. Ketika Abu Bakar diberitahu, langsung Abu Bakar ya datang ke tempat Nabi, masuk ke rumah putrinya yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dibuka penutup wajahnya Nabi, dicium di antara kedua matanya, kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Panjenengan tetap wangi Kanjeng Nabi. Dalam keadaan panjenengan hidup ataupun setelah panjenengan wafat, tetap wangi. Ditutup lagi. Tidak lama Umar sedang kemana? Safar. Ketika Umar kembali, diberitahu di ujung kota Madinah Nabi Muhammad wafat, langsung pedangnya diangkat, dia naik di atas unta atau kudanya sambil ngangkat pedang masuk ke kota Madinah. Umar bilang apa? Man qala anna Muhammadan qad mata ufarriqu baina ra'sih wa jasadih. Siapa yang berani ngomong di depan saya Nabi Muhammad wafat, tak pisah antara kepala sama badannya, sambil pedangnya diangkat. Turun ketemu Abu Bakar, kata Abu Bakar apa? Ya Umar ibn al-Khattab, wahai Umar. Amanasita qaulallahi ta'ala. Bukankah kamu ingat, mosok kamu lupa tentang satu ayat Allah Ta'ala yang mengatakan tentang Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan wafat dan mereka pun akan wafat. Seketika itu Umar langsung terhenti, nangis gak mandek, sampai Umar mengatakan apa? Ini ayat saya hafal sudah berwaktu yang lalu, tapi seakan-akan baru hari ini saya dengar ayat itu. Coba, jadi manusia itu tabiatnya begitu. Lek ceramah hai koyok ngenye, saya mau ngetes dok loh gimang. Lek pas nasehati wong, buih koyok sing paling top, ngga? Pas kene awake dhewe, lah kok lali karo nasehati. Nah, yo itulah manusia Bu. Maka ayatnya mengatakan, watawasaw. Tawasaw itu artinya apa? Gentenan, gantian saling menasehati, mengingatkan. Kadang-kadang yo kene ngiling ni kono, tidak menutup kemungkinan kono ngiling ni. Ya itulah hidup itu. Nah sekarang panjenengan cek ayat yang nomor 2. Ayat yang nomor 2. Ya Allah, orang lagi ceramah, keluar rumah belum sarapan, mek gelegek madu tok, dikirimi foto, tat, lalapan lontong kikil. Mas Arif, ini yang zoom yang sebelah mana Mas Arif? Coba di zoom Mas Arif. Ini orangnya juga dengerin saya ceramah soalnya. Belum pernah kualat sama Ustadz. Makan kikil moro-moro keleleken, gak bisa metu kok gulu, gak bisa ambean. Dibawa ke ICU ternyata terlambat. Mohon maaf, sudah terlambat. Tidak bisa diberi pertolongan. Gak takut begitu. Langsung dibales. Ojo ngono tak Us? Iya. Nyeloe Us mana? Tapi sih lumayan timbang tat. Sik rodok. Us itu kan koyok nyeluk kucing. Us. Tapi saya lumayan. Timbang tat. Gus, bapak kula sanes kiai. Sudah lanjut. Sebelum saya cerita tentang ayat yang berikutnya, saya akan kasih sedikit gambaran kepada panjenengan tentang kehidupan Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Jadi memang Nabi yang ulul azmi, Bu. Karena mereka jauh derajatnya dibanding Nabi selain ulul azmi, maka konsekuensinya apa? Ujian kehidupannya jauh lebih berat. Tapi rata-rata ujian mereka itu ujian di dalam dakwah. Ujian di dalam dakwah. Kita sebut salah satunya Nabi Ibrahim. Sip. Ketika masih kecil, sudah diusir dari rumahnya oleh bapaknya. Nggih napa nggih? Diusir dari rumahnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala, sementara bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar adalah seorang pembuat patung. Pergilah Nabi Ibrahim. Inni muhajirun ila Rabbi. Saya akan pergi hijrah kepada Tuhanku. Sudah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim menikah. Yang pertama dengan siapa? Sarah. Bukan Sarah. Sarah. Ya sudah, Sarah, enggak apa-apa. Sarah. Lama tidak kunjung dikaruniai anak. Sampai kemudian Sarah merelakan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Allah karuniakan seorang anak. Baru punya anak. Nabi Ibrahim pelan-pelan. Nabi Ibrahim tinggalnya di mana sih? Di rumahnya. Bagus, pinter, raudhatul ilmi banget. TikTok maaf ya, ini ada yang bisa ngecek TikTok enggak? Kalau sudah 1 jam biasa dia mati. Tapi enggak apa, udah ceramahnya udah habis. Tukang paket bingung, Bu. Bu, paket dikirim kemana? Rumah. Lho, omahmu ndek ndi kok kira istana ta? Kabeh wong ero gak ero. Di Syam. Pinter browsingnya cepat luar biasa. Ya gitulah memanfaatkan teknologi AI ya. Nabi Ibrahim tinggal di mana? Langsung keluar jawabannya Syam. Syam itu Hajar baru melahirkan anaknya. Baru anaknya bisa rodok pinter berangkang. Belum berangkang total loh. Itu berarti umur berapaan Bu? Sekitar 6? Lah, iya mulai apa terantanan mulai mau berangkang. Itu Siti Hajar sama anaknya dipindah ke Mekah. Anda saya cerita nih, saya kasih gambaran bagaimana ujiannya Nabi Ibrahim. Ya kan? Sudah. Dan Mekah yang dulu jangan dibayangkan Mekah yang sekarang. Kalau Mekah yang sekarang yo shopping Anda. Tower Zamzam. Kemudian setengah M yang lagi viral di sana ya, kopi 1/2 M. Itu di mobil saya botolnya ada banyak. Ada yang mau? Mau, tapi saya tidak mau bagi-bagi. Dari dulu baru tahu tak kalau saya pelit. Astagfirullahaladzim. Sudah? Mekah yang zaman itu, Bu, fi wadin ghairi dzi zar'in. Di suatu tempat yang tidak ada tanamannya. Tidak ada tanaman itu artinya apa? Tidak ada makanan, tidak ada binatang, tidak ada air. Wes mati ti. Ketika Siti Hajar ditinggal di situ dengan anaknya yang baru lahir, Nabi Ibrahim kan pergi. Apa kata Hajar? Lima taraktana ya Ibrahim. Kenapa kamu meninggalkan kami Ibrahim? Walima huna ya Ibrahim. Kenapa di tempat ini Ibrahim? Ditanya lagi, kenapa tidak ada temannya? Tanya wakeh. Pertanyaannya banyak. Penutupnya satu. Apa itu? Ketika dikembalikan kepada Allah, semuanya selesai. Faham? Ketika dikembalikan kepada Allah, semuanya selesai. Pertanyaan terakhirnya Hajar apa? Apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim dalam keadaan gak noleh blas. Gak noleh blas. Coba perempuan sekarang, setega itukah engkau padaku? Setelah aku mengandung anakmu, melahirkan dan menyusuinya, melayanimu selama bertahun-tahun, inikah yang kau lakukan padaku? Pret. Gue terus nulis status. Apakah ini adil untukku, wahai Allah? Siti Hajar tanya cuma satu. Terakhir penutup. Apa itu? Allahu amaraka bihadha. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim sambil jalan bilang apa? Iya. Apa jawabannya Hajar? La yudayyi'unallahu abada. Wes ngaliyo. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita di tempat ini. Ngaliyo. Betul apa enggak? Sukses? Sukses. Keluar air. Mulai muncul tanaman. Mulai banyak orang datang. Mulai ada binatang. Mulai ada kabilah. Sampai pada akhirnya Siti Hajar di tempat itu menguasai air yang menjadikan dia terjamin hidupnya dengan penuh kekayaan. Karena orang lain bayar ke Hajar untuk menggunakan air itu. Yang air itu, Bu, sampai detik ini tidak berhenti. Awalnya apa? Merasa takdir Allah itu tidak baik. Tapi ketika dikembalikan kepada Allah, urusan selesai. Kemudian, anaknya mulai besar antara umur 8 tahun. Walamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Nah, ketika umurnya mulai umur berapa? 8 tahun. Mulai ganteng, gagah, keren. Nah, saya kok tadi malam mimpi oleh Allah disuruh bunuh kamu, nyembelih kamu. Apa nak pendapatmu? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lakonono pak. Engkau akan mendapatiku menjadi orang yang sabar. Dikembalikan semua kepada Allah. Bu, kalau bapak nyuruh orang lain bunuh anaknya, iku sik rada enteng. Bapak nyuruh orang bunuh anak. Ini diperintah yang lain untuk bunuh anaknya. Mana lebih berat? Tapi ketika semua itu dikembalikan karena ini perintah Allah, karena ini kehendak Allah, ini sudah menjadi suratan takdir dari Allah, selesai. Diganti menjadi seekor kambing. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api, Malaikat Jibril datang, ditolak, dikembalikan kepada Allah. Allah yang aku butuhkan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, jadilah dingin dan memberi keselamatan untuk Ibrahim. Nah, sudah sekarang penutup, silakan buka ayatnya. Anda buka dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan 84. Surah Al-Anbiya ayat berapa, ibu-ibu? 83 dan 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu, Bu, rumah hilang. Harta ludes. Anak habis. Istri pergi. Kesehatan hilang. Tinggal jauh sendirian. Semua ujian-ujian berat itu Nabi Ayub terima. Penutupnya apa? Nabi Ayub mengatakan pada ayat yang ke-83, Wa Ayyuba idh nada rabbahu. Dan ingatlah kalian kepada Ayub ketika semua takdir-takdir itu datang kepadanya, yang diseru oleh Nabi Ayub siapa? Yang diseru siapa? Allah. Bukan Pak, Bu, Dek, Le, enggak. Siapa? Allah. Idh nada rabbahu anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Tetap baik sangka sama Allah. Dengan semua ujian yang berat-berat tadi, yang ngomong sama Allah apa? Aku keserempet kesulitan kecil ya Allah, sementara engkau adalah Allah yang paling penyayang. Dengan ujian sudah babak belur seperti itu, tetap bilang apa? Ujian kecil, dan Allah lah yang paling penyayang. Dikembalikan kepada siapa? Allah. Jawabannya ayat 84. Fastajabna la, kami langsung terima doanya Ayub. Fakashafna ma bihi min dhur, kami hilangkan semua kesulitannya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, kami berikan untuk Ayub dua kali lipat yang hilang dari sebelumnya. Berapa kali lipat? Dua kali lipat. Rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin, rahmat dariku dan pelajaran untuk mereka yang ingin menjadi hamba Allah. Baik, itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis. Habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa risiko. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain. Bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan risiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi yang ikhlas, yang kokoh, takkan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip dalam berbaur. Kemudian yang kedua pendengar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau bahkan mempersulit masalah. Seorang muslim haruslah mengetahui batas keluasaan dan keluasan Islam. Sampai di mana batas-batas yang bisa ditoleransi oleh syariat dan di mana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira dan jangan mencerai-beraikan. Permudahlah, jangan mempersulit. Yang ketiga pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata, berupa nasihat, atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, perbaiki dirimu baru seru orang lain. Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah, karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih tepat diterima, karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, dalam hidup ada kalanya syaitan mengganggu hati dengan adanya rasa ingin dipuji atau dihargai atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sejatinya apa yang kita perbuat, yang kita katakan adalah atas kehendak Allah semata. Jadi, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa semua perbuatan itu berasal dari kita? Kita harus yakin bahwa Allah penyebab dari segala sesuatu. Pendengar, bila rasa itu kita alami, hendaknya bersegera mengevaluasi diri akan arti keikhlasan. Makna dari keikhlasan harus dipahami dan diamalkan. Karena pasti rugi bila kita terjerat oleh rasa bahwa apa yang kita lakukan berasal dari kita dan karenanya layak mendapatkan balasan, yakni pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Kita hanyalah jalan dari setiap tindakan yang dilakukan. Saat kita bersedekah kepada orang lain, hakikatnya bukan kita yang memberi orang tersebut, tetapi Allah yang berada di balik semua perbuatan, yang syariatnya melalui uluran tangan kita, sedekah bisa sampai kepada yang berhak. Begitu juga saat berbicara akan suatu ilmu, Allah yang membuka pemahaman kita. Amat keliru bila kita beranggapan bahwa pengajar atau guru yang menjadi sebab orang mengerti. Sebab harus dipahami, setiap perbuatan baik yang kita lakukan pada orang lain hanya jalan dari Allah. Allah pulalah yang memberi karunia pemahaman, hidayah, dan kemampuan atas ilmu tersebut. Jadi, jelaslah, kita bukanlah sumber dari setiap perbuatan. Akan tetapi, Allah lah yang menjadi sumbernya. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa ingin dilihat, dipuji atau dihargai saat kita beramal. Saat kita melakukan amal perbuatan, segera lupakan. Janganlah ada keinginan mendapat balasan dari makhluk, bahkan menunggu ucapan terima kasih sekalipun. Kembalikan segala pujian kepada Allah yang berhak atas segala pujian. Karena bila kita tidak berhati-hati, akan mengotori keikhlasan hati kita. Dengan senantiasa menjaga hati agar selalu menyerahkan semuanya pada Allah, senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan hanyalah mengharap ridha Allah, insya Allah akan kita rasakan lezatnya iman sebagai buah dari keikhlasan yang kita tegakkan. Semoga Allah membimbing dan memampukan kita selalu. Amin.

Dunia adalah tempat ujian, tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu, akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzan dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan. Bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menaikkan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah pendengar, ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Ta'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.